0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, kalau ngomongin booster-booster ya pasti itu tuh selalu ada ritual kecil ya.
2: Apa?
1: Contoh kalau misalnya pulang kerja, gimana caranya aku naikin moodku lagi adalah dengan melakukan ritual kecil.
2: Contohnya?
1: Yaitu adalah menonton video-video lucu.
2: Oh, video lucu.
1: Ada mungkin yang baca buku, ada yang mungkin kayak rehat dulu, nyalain lilin aromaterapi ya, beda-beda lah cara
2: ya,
1: orang.
2: Ya.
1: Karena pas banget hari ini kita pengen ngebahas tentang after work ritual yang lagi rame banget dibahas ya di sosial media. Karena tuh biasanya habis kerja, apapun jam dan jenis kerjaannya, mau itu shift hotel, restoran, freelance, UMKM atau kerja remote nih, orang tuh sengaja udah punya ritual kecil untuk transisi personal sebelum lanjut ke waktu pribadinya.
2: Yes. Gue setuju sih sebenarnya ketika kita udah lelah nih di pekerjaan gitu, ketika kita balik kita tuh emang harus ada stress release-nya.
1: Yes.
2: Pasti kan di tempat kerja tuh gue gak bilang semuanya memberikan tekanan ya Rockstar ya. Tapi lebih ke memang ketika kita udah selesai kerja itu emang ada waktu untuk okay, ini adalah diri gue untuk me time, benar-benar menghabiskan waktunya. Kalau gue sendiri biasanya dengan bengong dulu mungkin bisa, terus juga pastinya dengan mandi air dingin.
1: Iya,
2: biar
1: sih
2: semua keringat dan
1: sadar gitu langsung yang
2: dan beban-bebannya hilang. Makanya Rockstar, kita mau ngajakin kamu untuk ngobrolin abis kerja atau beraktivitas, kamu biasanya punya ritual kecil buat transisi ke waktu pribadi atau langsung nyambung aja tanpa jeda dan kerja kerbaan atau aktivitas lainnya. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: diam sejenak, sehat sejenak, yes. Buat ritual kecil biar mood kamu tuh bisa naik lagi begitu.
1: Dan kalian rockstar, sesuai yang barusan kita buka topiknya, kita masih ngobrolin tentang kalau habis kerja atau beraktivitas, yes, kamu biasanya punya ritual kecil buat transisi ke waktu pribadi, atau langsung nyambung aja tanpa jeda dari kerja ke rebahan atau aktivitas lainnya.
0: Yes, soalnya nih rockstar dalam psikologi okupasi nih.
1: Yes.
0: Konsep ini tuh sebenarnya udah lama banget diteliti. Namanya itu psychological detachment, atau kemampuan buat benar-benar putus secara mental dari kerjaan di luar jam kerja. Jadi kayak sebuah meta analisis lah ya. Itu pernah dilakuin tahun 2017 yang ngerangkum 86 publikasi dan 38.120 karyawan nemuin detachment ini tuh jadi salah satu faktor pemulihan paling penting dari stres kerja.
1: Dan fokus rituals for work transitions ini karena waktu perlu proses perjalanan pulang kerja atau commute secara alami. Jadi waktu transisi buat otak rockstar.
0: Yes.
1: Tapi sekarang apalagi buat yang kerja remote atau freelance, batas itu enggak ada lagi nih secara fisik. Jadi otak udah susah banget untuk bedain kapan harus nyala dan kapan harus istirahat, kecuali sengaja dibikin ritualnya. Jadi istilahnya kayak tanpa lo rencanakan, pastinya gak ada hal yang lo ambil gitu rockstar untuk jeda itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan pastinya rockstar, kita masih nanyain kamu kira-kira nih, abis kerja atau beraktivitas kamu biasanya punya ritual kecil buat transisi waktu pribadi kamu, atau ya udah langsung aja tanpa bat-bit-but langsung aja tidur dan gitu. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 3807878.
1: Dan buruan deh ke Instagram kita sekarang juga di @rockinlife.bali. Dan selanjutnya untuk lo rockstar, Ed Sheeran with Sing.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Ace of Infinite FM, this is Rookie of Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Masih dengan You Medoin dan juga Harry Weda. Aduh, dibungkam ya tadi ya. Sempat dibungkam secara dadakan. Dan masih ya Rockstar, kita masih ngebahas tentang after work ritual ini Rockstar. Dan kali ini kita bakal ngebahas dari dampaknya ya, ternyata kerasa jangka panjang. Jadi ada riset dari studi cohort well-being of the workforce, itu nemuin orang yang psychological detachment-nya rendah itu lebih rentan punya kesejahteraan mental yang buruk. Karena mereka lebih punya kecemasan yang lebih tinggi dan kepuasan hidupnya lebih rendah. Sementara yang berhasil ningkatin kemampuan detachment-nya justru mengalami perbaikan signifikan di semua aspek itu.
0: Dan suara yang bikin makin menarik nih Rockstar. Menurut riset yang dibahas di Focus Ritual for Work Transition, kuncinya bukan soal seberapa lama ritualnya, tapi soal cognitive closure. Otak butuh sinyal jelas kalau satu hal udah beres baru bisa beneran ngelepas dan pindah ke hal yang lainnya. Jadi yang muncul setelahnya adalah kesadaran. Orang mulai sadar pentingnya bikin jeda jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi, bukan soal jam tertentu ya, tapi soal transisi mental dari mode kerja ke mode hidup apapun bentuk kerjanya. Benar-benar gue sangat setuju sih dan sangat menyenangkan juga ya jadinya kita bahas topik ini karena benar-benar dekat. Jadi kalau you sendiri biasanya hal yang lo paling sering dan paling dekat lakuin apa?
1: Kalau pulang ya ritual itu tuh pasti yang pertama adalah aku tuh suka sesuatu yang beraroma. Jadi pasti aku masang lilin aromaterapi, terus kayak ngidupin AC. Cuman kayak lebih pingin duduk gitu loh sambil scrolling, paling nontonin video-video yang lucu ya. Kalau aku untuk naikin moodnya kayak gitu sih, Wet. Setelah itu baru mandi.
0: Wah, sangat mindful ya.
1: Kalau kamu gimana?
0: Kalau gue sendiri
1: kan kemarin udah melakukan ya.
0: Kalau gue sendiri sangat simple. Jadi kan kemarin pertama kali gue melakukan pekerjaan dewasa itu Rockstar ya, bekerja dengan penuh potong tanti. Dan kemarin ngerasa capek, cuman karena first experience, first day juga sangat menyenangkan karena ada di lingkungan baru. Cuman waktu sampai kamar itu kondisinya udah dalam kondisi yang abis baterai gitu rasanya. Jadi gue baru sampai kamar langsung mandi, langsung sembayangan, terus rebahan. Gitu doang sih gue.
1: Itu doang ya.
0: Sangat positif sekali kan.
1: Positif banget ya Aca ya, memang best banget sih.
0: Dan masih ada Rockstar, masih bisa sharing-sharingnya sama kita via WhatsApp 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: 87.8 FM The Rocky Life Valley, your number one entertainment media. Yes, Rockstar, udah jam 9. Udah saatnya kita closing topic dulu. Tapi jangan kemana-mana, karena kita masih di sini nemenin kamu sampai ke jam 10.
1: Betul-betul.
0: Dan intinya setiap orang punya ritual after worknya sendiri-sendiri ya. Mau itu baca buku, mau itu mungkin ke pantai dulu, ya kan? Ada yang mungkin makan dulu, nyemil dulu, apapun itu pasti punya caranya masing-masing untuk ngerilis stresnya setelah bekerja seharian.
1: Dan lakukan yang terbaik juga, Rockstar, mungkin dengan juga sharing ke orang terdekat, orang tersayang kamu. Jadi salah satu cara stress release kamu after kerja, after dunia yang penuh kesibukan ini, gak apa-apa, Rockstar. Ceritakanlah semuanya, dihempaskan, dan pastinya kita bakal nemenin kamu, perjalanan kamu sampai jam 10 ini pastinya di GMR. Good morning.
0: Happy Rockstar.

0: 8.1 FM, this is Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, kamu lagi dengerin One Direction with Drag Me Down. Kalau dengar lagu ini, pasti berasa nostalgia di 2010-an itu ya.
1: Bener banget. Itu dimana zaman-zaman sebelum tahu dunia pekerjaan.
0: Sebelum tahu kerjaan masih rasanya enak minta duit terus gitu ya.
1: Iya, masih ya udah mau sekarang aja. Sekarang harus dipikirkan. Iya, semuanya harus dipikirkan ya.
0: Yes.
1: Dan kalau ngomongin soal pekerjaan nih, aku pengen ngebahas tentang day one, apalagi Weda kemarin day one-nya untuk masuk ke dunia kantor.
0: Yes. Kayak kita akan mulai dari Yuyu dulu deh. Karena kau kan sebagai sepuh nih di sini, sebagai
1: sepuh gitu ya.
0: Sebagai opa.
1: Hah? Kenapa opa? Oma dong.
0: Oma ya, salah ya.
1: Saya berjakut. Tiba-tiba dipanggil opa.
0: Nah, jadi sebagai orang yang udah duluan sempat ke dunia kerja, sebelum aku dan Aca bahkan ya. Kan karena kamu udah banyak pengalaman juga, udah di Jakarta. Udah, kau udah kemana lagi? Ke Papua udah pernah?
1: Belum.
0: Nah, kau harus ke Papua sih kata.
1: Aduh, udah di sini aja.
0: Di sini aja. Oke, oke.
1: Jauh lagi lah, udah capek badanku nih.
0: Boleh Mbak Yuyu ceritakanlah pengalamanmu.
1: Tadi ala-ala interview gitu ya.
0: Yes.
1: Gitu ya. Iya, asik banget.
0: Oke. Sumber kita kali ini ada Yuyu Medelin.
1: Hai, gimana nih Rockstar, asik banget.
0: Asik. Kita tahu sih lu ya. Oke, langsung lama-lama.
1: Iya. Ih, dimarahin. Jadi kalau aku sendiri pertama kali kerja, kebetulan aku tuh bekerja sama kakak ipar aku.
0: Orang dalam dia.
1: Orang dalam. Jadi kayak day one pekerjaanku tuh kayak nyaman banget, bro. Kayak semuanya udah disediain gitu. Jadi kayak terus karena mungkin itu adalah perusahaan kakak iparku, jadi kayak orang-orang semuanya pada segan gitu loh. Orang sih kayak asik
0: banget. Wih, ada bos kecil nih, bos Yuyu nih gitu ya.
1: Padahal masa itu memang kecil sih badannya, gak sebesar sekarang.
0: Oh gitu.
1: Karena sekarang banyak ditiup, tiup angin, angin pantai gitu.
0: Seringan ditiup atau meniup?
1: Ditiup aja
0: ditiup
1: deh.
0: Ditiup aja ya.
1: Angin gitu.
0: Dikurangin ya, masuk angin di kembung.
1: Kerokan terus makannya.
0: Aduh, bahaya.
1: Kalau gimana nih, kalau Kak Weda gimana, Kak?
0: Berarti kalau ini barusan karena pertama kali pengalamannya dengan keluarga, usaha jadi, keluarga, jadi sangat disegani gitu ya.
1: Iya, disegani kan gue, kayak enjoy banget bro gitu.
0: Kalau gue sendiri hampir mirip sebenarnya ya, karena kebetulan kan gue saat ini selain siaran, setelah siaran ini akan lanjut ke GWK Rockstar untuk kerja. Jadi sebelumnya gue tuh udah beberapa kali handle MC di GWK. Jadi otomatis kan udah tahu staff-staff di sana, udah beberapa kenal gitu kan. Jadi ketika baru masuk, "Eh, kamu kok di sini sekarang?" digituin. Itu yang pertama gue dapetin, kan. Iya, aku magang segala macam gitu. Iya sudah, jadi sangat menyenangkan juga. Dan gue akhirnya merasa kan kemarin-kemarin tuh mikir ya, kayak gue mendingan freelance dibanding kantoran gitu ya. Tapi setelah masuk ke tempat kantoran, ngelihat orang-orang benar-benar sibuk, rush gitu ya sama kerjaan mereka, gue ngerasa, wah, kayaknya gue cocoknya di sini deh.
1: Ini adalah suara-suara dewa deh, Aca.
0: Gue maksudnya event ya. Kalau di bulan-bulan ini kan belum ada acara apa di GWK. Jadi gue ngerasa santai nih. Gue aja, gue nanti pulang jam 4, jam 5 rasain tuh hari Weda.
1: Itu adalah jalan terbaik untukku gitu ya kan.
0: Aduh.
1: Nah kalau kamu sendiri gimana nih Rockstar, day one kerja kamu itu boleh sharing-sharing sama kita ya.
0: Yes.
1: Nah kita di sini masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's the Bombay Man FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Aduh, ini suara masih serak-serak becek ya. Kapan ini beceknya kering ya, Aca?
1: Aduh.
0: Karena disiram air terus.
1: Kebasahan kalau kebecekan dong, Bu ya.
0: Kebecekan sih jadinya ya. Tapi hari ini kita gak mau ngomong yang becek-becek, Rockstar. Tapi kita mau ngomong sesuatu yang semua orang sukai.
1: Yes, cinta.
0: Cinta.
1: Nah, dan kali ini kita bakal ngajakin kamu untuk ngobrolin gimana ngobrolin kok ribet ya? Ngobrolin ribet gimana ya? Sih love language lo bersama pasangan. Nah, karena biasanya tiap orang tuh punya tipe yang beda-beda.
0: Betul.
1: Gitu. Ada yang physical
0: attack.
1: Bukan physical attack, beda. Itu HDRT, Bu ya, mohon maaf.
0: Physical touch,
1: terus
0: ada word of affirmation,
1: terus dapat hadiah dia seneng,
0: terus ya banyak banget tergantung.
1: Ya, yes. Kalau lu sendiri sukanya gimana? Suka diapain?
0: Langsung ditembak ya, suka diapain? Aca, aku sukanya diapain Aca?
1: Dipukulin
0: sama cinta.
1: Yes. Jadi ditabok sama duit juga lo seneng.
0: Aduh, seneng banget, apalagi kalau duitnya dolar ya.
1: Aduh, pengen.
0: Tapi kalau jujur, kalau misalnya love language aku sendiri adalah quality time.
1: Quality time. Mm-hmm. Contoh.
0: Contoh quality time tuh kayak baca buku bareng.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Jadi kayak misalnya keluar baca buku bareng. Mm. Atau enggak ngobrol. Aku seneng ngobrol sih. Hmm. Jadi menurut aku ketika kita ngobrol itu tuh makin buat kita tuh tahu satu sama lain.
1: Yes.
0: Apalagi kalau ngobrolnya tiba-tiba di tengah ada debat, itu seru banget sih.
1: Oke. Okay. Berarti dengan ngobrol itu juga termasuk quality time berarti ya?
0: Iya, quality time. Pokoknya apapun berdua lah.
1: Gue soalnya lagi sambil screening Rockstar, gue tipe yang mana gitu.
0: Soalnya kalau quality time menurutku itu sudah mencakup yang lain ya, karena kan quality time otomatis berdua.
1: Yes.
0: Kalau sudah berdua ngapain lagi kalau tidak kayak misalnya word affirmation-nya keluar.
1: Yes.
0: Physical touch
1: udah merangkum semua ya.
0: Iya, yes. Ya.
1: Kalau gue rasa gue ke pacar ya terutama, gue tuh bukan yang tipe word of affirmation karena bukan tipe yang romantis kalau ngomong, gue rasa gitu ya. Sorry sayang ya kalau kamu lagi masih denger. aku biasanya
0: acak katanya.
1: Nah, jadi biasanya kalau aku sama pacar biasanya aku lebih ke kayaknya sama deh, quality time deh. Lebih ke gimana misalnya, karena kan kita sama-sama ada agenda masing-masing.
0: Iya.
1: Jadi ketika kita emang sama-sama free dan menyempatkan waktu buat ketemu, rasanya benar-benar wah, seneng gitu. Jadi kayak mungkin kangen-kangenannya kayak terlepas gitu. Jadi ditabung dulu, terus ketika bertemu duar pecah deh itu kangen-kangen.
0: Oh, biasanya kangen-kangenannya di mana?
1: Gue biasanya makan sih biasanya.
0: Makan ya. Iya, good sih.
1: Yes.
0: Soalnya makanan itu tuh tempat untuk recharge hubungan, komunikasi paling tepat sih.
1: Yes, dan dessert juga.
0: Apalagi kalau makanannya enak ya.
1: Real.
0: Ada dessertnya lagi.
1: Ada dessertnya enak banget. Jadi gue paling suka makanan yang suguhannya benar-benar lengkap gitu. Jadi nggak cuma main course tapi sampai ke dessert, sampai di ujung-ujung juga bisa gue habisin.
0: Gitu.
1: Nah, masih Rockstar, kamu masih bisa stickeran terus barengan kita di GMR sampai jam 10 ini. So stickeran terus di 8.8 FM, Jokin Live Bali.

0: go down over time.
1: Eh, CJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just you.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. Never thought it would end up this way. Drums.
1: Hey, Seven Brother FM, this is Drew Kinnat Bali. Pasti kamu masih di 87,8 bareng kita berdua. Kenapa tiba-tiba ada nadanya?
2: Pengen aja.
1: Kalau ada badaknya, beda dong.
2: Kenapa?
1: Itu ada nadanya, kalau ada badaknya beda dong.
2: Beda, itu minuman, Bu. Gak boleh sebut merek ya.
1: Enggak, sebut.
2: Dan lu Rockstar, kamu udah pada sampai di tempat kerja kan pastinya. Dan,
1: pasti dong.
2: Atau mungkin kamu yang dengerin kita via streaming juga, semangat menjalani hari Selasa di bulan Oktober ini,
1: yes.
2: Gitu ya. Bener-bener cepet banget loh Oktober ini jalan. Bentar lagi November, bentar lagi Desember, abis itu 7, abis itu new wishlist, new apa lagi ya, new
1: pokoknya semuanya new gitu. Dan pastinya Rockstar, hari ini aku juga bikin ngebahas tentang ada nggak sih makanan yang menurut orang-orang itu kayak enak tapi menurut kamu tuh kayak enggak.
2: Mentang-mentang jam rawan lapar,
1: iya,
2: makanan.
1: Oke. Okay. Soalnya nih, aku tuh masih belum menemukan titik enak dari daging kambing.
2: Kambing. Kenapa itu?
1: Soalnya kayak keluarga aku tuh rata-rata makan daging kambing, misalnya kayak sup kambing, kari kambing,
2: tengkleng kambing.
1: Sama iya tengkleng, tapi sama aku tuh sama sekali nggak bisa.
2: Karena kau sudah ada kambing.
1: Kambing apa maksudnya?
2: Kambing guling.
1: Oh, aku kira dia mau bilang aku bandot.
2: Itu apaan? Gue gak tahu.
1: Kamu gak tahu kambing bandot?
2: Enggak.
1: Kambing bandot itu tuh kambingnya bandot.
2: Apa sih? Gue gak paham. Ntar nih gue searching abis nih ya. Oh berarti kamu gak suka karena baunya?
1: Iya.
2: Oh, karena yes,
1: bau bandotnya itu.
2: Bandot itu apa?
1: Kayak aroma khas kambing
2: gitu. Oh gitu. Jujur gue sama. Jujur gue juga tipe orang yang gak suka sama sate kambing, tapi suka gulai kambing.
1: Tapi kamu masih bisa makan kambing.
2: Masih bisa kan? Berarti ya itu aja ya.
1: Sama sekali nggak bisa.
2: Oh pantas kemarin di motor ada kambing kok nggak makan.
1: Nggak makan itu kita terjebak sama acar. Terus aku coba satu suap gitu kan kayak nggak bisa nelen gitu loh kayak dia keluar lagi gitu kayak tenggorokanku menolak gitu.
2: Cuman memang kambing tuh aroma khas loh. Sama kayak kuda katanya. Cuman gua kan belum pernah nyobain kuda kan. Tapi kuda itu lebih aroma kandang katanya.
1: Ya.
2: Nah, jadi mungkin Rockstar yang
1: udah pernah kandang.
2: Yang udah pernah makan kuda ataupun hewan-hewan lainnya yang mungkin enggak biasa kita makan bisa kasih tahu juga. Cuman kalau gua sendiri mungkin kalau tadi omongannya adalah makanan yang belum bisa lo terima,
1: iya,
2: yang belum bisa lo makan ya. Kalau gua sendiri mungkin beda ya, bukan ngomongin itu tapi lebih ke berubah. Kalau dulu gua tuh suka banget sama yang namanya durian.
1: Oh iya.
2: Yes, abangnya waktu kecil-kecil ya. Jadi misalnya kita makan satu biji gitu, satu whole durian gitu ya. Jadi gue pengen cepet-cepetan biar gue banyak dapat durian.
1: Tapi kenapa bisa berubah?
2: Gue rasa karena bahkan ini kan cutting manis ya. Jadi gue rasa durian itu terlalu manis dan kalau kita makan sering-sering dan banyak itu kan kurang bagus juga ya. Mungkin sesekali gue akan makan cuman mungkin 4 biji gitu, 5 biji lah udah cukup gitu. Kalau dulu biasa sama 10 biji bayangin.
1: Iya aku juga sebelumnya suka banget durian tapi sejak aku punya mah dan aku pernah sekali makan durian habis itu tuh besoknya langsung radang.
2: Wah,
1: durian itu kan panas ya. Jadi kayak di situ tuh aku kayaknya hampir 2 tahun deh aku nggak pernah makan durian lagi.
2: Tapi sekarang akhirnya makan lagi?
1: Enggak.
2: Oh, udah enggak ya?
1: Enggak.
2: Oh, berarti kau mengkat ya?
1: Okay, iya okay. Iya.
2: Berarti sekarang kita mirip misalnya di durian ini karena kita suka, cuman akhirnya lama-lama okay, gue mulai nggak terlalu menjadikan itu top of mind ketika gue wah durian gue mau beli banget. Gue udah nggak tapi itu kalau dulu ya kalau misalnya naik motor bareng ibu mama, gitu ya bareng mama. Jadi aku mau beli durian, kita langsung mampir, kita makan di sana terus bungkus lagi sampai rumah lagi belah durian.
1: Wow. Belah duriannya 2 kali ya.
2: 2 kali. Jadi gue emang hobi belah durian.

0: lifestyle and entertainment media. Memang kita harus memanfaatkan sisa-sisa waktu ya Rockstar, karena setiap waktu itu adalah momen-momen yang berharga yang gak bisa kita ulangin gitu. Makanya setiap momen itu dijalankanlah dengan penuh sukacita.
1: Yes, ya kan? Yes. Pokoknya lagu ini mengingatkan kita tentang ketika orang itu masih ada, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum akhirnya lo benar-benar bisa berpisah. Mungkin ada kesempatan untuk berpisah sama dia, mungkin dalam waktu yang lama gitu ya. Dan akhirnya ya udah gone gitu Rockstar. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya selagi masih ada orangnya, masih bisa melakukan cintanya, kita buat semuanya menjadi menyenangkan.
0: Betul sekali. Dan pasti ya Rockstar menyenangkan juga, bisa nemenin kamu setiap Senin sampai Jumat.
1: Yes, yes.
0: Di jam 7 sampai 10 pagi ini kita happy banget Rockstar, dan thank you banget buat kamu yang udah tune in juga, yang udah ikutan topik, yang udah request lagu dan juga udah dengerin kita. Dan karena udah jam 10, udah saatnya kita berdua pamit dulu Rockstar.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Kita balik lagi buat nemenin kamu. So you Madeline pamit.
1: Hari ini ikutan pamit Rockstar.
0: And have a
1: rocking
0: day.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bandwidth lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
3: Oh boy.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Weekend ini udah kebiasaan gitu Rockstar ya. Kalau kita pengennya jalan-jalan, suasana baru, suasana Jerman. Weh, jalan-jalan ke Jerman, tenang. Jalan-jalan di Bali aja tapi ngerasain Jerman juga bisa loh. Di Atama Bottle Shop, mereka punya Oktoberfest. Diadain di Beachfront Icon Bali Mall Sanur di hari Sabtu nanti 10 Oktober dan juga Minggu 11 Oktober 2026 dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi ada tradisi Bavarian ya, alias Jerman lama gitu ya. Mereka sebagai bottle shop terbesar di Asia Tenggara, jadi Atambah menghadirkan Oktoberfest untuk kedua kalinya. Kali ini hadir dengan banyak banget pilihan minuman spesial. Akan ada product testing, ada fun games dengan banyak hadiah, ada live DJ, terus ada Bavarian dance performance, dan gak ketinggalan ada free flow drink dari jam 5 sampai jam 7 sore. Ada stand makanan, ada pork knuckles. Waduh, ini udah Oktoberfest banget. Jadi acaranya free entry, cukup dengan registrasi onsite aja. Langsung datang ke Oktoberfest by Atamba Battle Shop Sabtu 10 Oktober dan juga Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 5 sore di beachfront-nya Icon Bali Mall Sanur. Pengen tahu lebih banyak tentang Atambah? Cek aja atambah.com. Sekali lagi atambah.com, kamu bisa registrasi member juga di situ dan follow sosial medianya @atambah.id. Sekali lagi atambah.id. Jangan lupa ketemu kita nih di Oktoberfest-nya Atambah Battle Shop.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue sedikit jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Welcome to Kembali Kepada Friend. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Udah waktunya buat lo tahu satu apa ya, updatean hari ini yang rame apa di sini nih.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tahu.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Yang rame hari ini adalah dari produksi The Batman Part 2 yang lagi-lagi ngalamin penundaan. Jadi Warner Bros. Dan juga DC Studios itu menghentikan sementara proses produksinya karena sutradara mereka, Matt Reeves, masih menyelesaikan naskah film. Gimana ceritanya? Produksi mulai, naskahnya belum selesai. Jadi film ini tentunya ada Robert Pattinson yang jadi Bruce Wayne, terus juga udah beberapa kali ngalamin perubahan jadwal dan tuntutan terbaru bikin proses produksinya belum bisa jalan sesuai rencana awal. Walaupun bukan dibatalkan, studio masih mempertahankan filmnya sebagai bagian penting dari Batman versi Reeves. Dan tantangan utamanya sekarang adalah mastiin kalau skripnya benar-benar selesai sebelum produksinya kembali dilakuin. Jadi intinya The Batman Part 2 masih lanjut, tapi harus nungguin si Matt Reeves-nya ini ngerampungin semua cerita. Gimana ceritanya ini bapak? Film lagi diproduksi, skripnya belum jadi. Udah sih, perlu saya bantuin. Banyak scriptwriter di TRL. Ini sih sudah suara dari For The Walking Life Bali, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Walking Life.

Berlebar FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Wife Bali. Mas kok kaget-kagetan ya ngelihat sosial media teman kita bawaannya jalan-jalan lu banyak duitnya. Lo bisa rencanain juga rockstar mau traveling kemana berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktu buat pilih perjalanan kamu bareng sama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, sekedar cari suasana baru, semuanya bisa. Tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya.

Eh, dan book tiket kamu, apalagi kalau kamu udah jadi member dari Link Miles. Jangan lupa juga pesan langsung lewat websitenya atau aplikasi CityLink buat ngedapetin gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi semuanya praktis, bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink. Jadi udah siap buat nentuin perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citylink.co.id. Sekali lagi www.citylink.co.id. Lewat aplikasi CityLink dan juga cek sosial media buat info lengkapnya @CityLink. Sekali lagi @CityLink, bisa di situ. Dan sekarang yang datang juga cukup mengagetkan adalah ramalan untuk Sio Monyet minggu ini. Untuk Sio Monyet minggu ini, ide yang selama ini di kepala coba kamu wujudin pelan-pelan, karena kamu harus melihat respon orang-orang di sekitar. Buat keuangan Sio Monyet, ada keuntungan dari kerjaan tambahan, tapi keberuntungan minggu ini lebih cocok diperlakuin sebagai modal aja atau tabungan. Buat asmara, Sio Monyet banyak koneksi baru muncul dari lingkungan kerja, teman, komunitas, aktivitas sosial. Tapi kalau kamu udah punya pasangan, jangan terlalu cepat menyimpulkan konflik cuma dari satu percakapan. Buat kesehatan, bintang 3. Perlu dijaga-jaga karena kamu akan capek banyak kerjaan. Ya, pengen gak Sio kamu dibacain lagi? Langsung aja WhatsApp kita 0811-3807-878. Telepon 750205 dan juga mention the walkinlife.bali.

0: your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Udah waktu pakai mesin waktu, Rockstar. Yuk, kita pakai mesin waktu dulu yuk.
1: Let's bring back your best memories with Solen.
0: Kali ini yang akan kita pakai mesin waktu adalah lagu dari Eric Martin berjudul Hero. Ya kan, lagu ini adalah cover dari lagu Mariah Carey, dibikin sama Mariah Carey sama Walter Evanescence, dan Eric Martin itu ngebawain versi covernya masuk di dalam album Mr. Vocalist dan juga Mr. Vocalist Volume 2. Dirilis tahun 2008 di Jepang, dan lagu versi Eric Martin ini durasinya sekitar 4 menit gitu. Dan yang menariknya adalah Eric Martin sendiri bikin proyek ini cukup beda dari karakter rocknya dia. Jadi dia mengcover lagu-lagu pop dan ballad terkenal, dan lagu ini kayak salah satu contohnya dari sekian banyak. Hero, Time After Time, My Heart Will Go On, sampai kayak I Will Always Love You. Dan langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia Eric Martin dengan Hero.

0: lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Kita akan ngomongin sesuatu yang berhubungan sama hidup kita, yaitu bermalas-malasan. Apakah kamu orang yang rajin bermalas-malasan sehingga disebut rajin, atau orang yang rajin untuk malas-malasan di rumah sehingga disebut malas? Yang mana yang benar? Enggak sih. Kita mau ngebahas tentang enggak ngapa-ngapain. Karena ada sekarang tuh ada fenomena disebut sebagai nomad stress, di mana ini adalah masalah dari orang-orang digital nomad yang di Bali gitu. Ditarik ke kehidupan pekerja muda kayak kita di Bali, di mana ritme kerja kita tuh biasanya nongkrong, kerja remote, networking, dan juga kemana-mana gitu naik motor. Nah, nomad stress sendiri belakangan itu dibilang sebagai stres yang muncul akibat perpindahan tempat, tuntutan kerjaan, adaptasi, dan juga kayak perubahan rutinitas yang banyak kan di jalan. Apa hubungannya sama kita? Kita bahas setelah ini. Kita pengen tanya nih, pernah gak sih kamu ada satu hari dimana kamu gak ada rencana ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain juga, kayak diem aja gitu, kayak ya udah, lay down aja. Pernah gak ngalamin seperti itu? Kasih tahu kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention the walkinlife.bali.

0: Pride FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Working Life Bali. Kalau kita ngomongin soal nomad stress sendiri, rockstar, ya kan? Dimana kita kerja tapi gak berasa kerja, tapi stres. Jadi banyak banget penyebabnya, dimana dibilang kalau pekerja muda di Bali kayak kita gini, biasanya kerjanya hybrid, remote. Hari ini kerjanya dari rumah, besok coffee shop, pindah-pindah gitu kan ya. Nah, terus-terusan kita mengejar networking dan juga social event, ini yang bikin kita jadi capek. Walaupun kerjaan lo kelihatannya santai, tapi lo membutuhkan banyak koneksi sama banyak orang. Dan ini yang bikin orang kayak walaupun mereka nomad, mereka tetap butuh seseorang untuk ya sekedar cerita, ngobrol, sharing ide, dan gak terus-terusan di depan laptop. Nah, konteksnya di Bali sendiri menarik, karena co-working space, terus juga cafe pakai wifi, itu sebenarnya ada banyak tapi kurang mencukupi gitu. Makanya orang jadi stres, karena tempatnya mulai itu-itu aja. Nah, lu pernah gak sih ngalamin kayak gini? Saking stresnya sampai kayak ada satu hari gak ngapa-ngapain. Kasih tahu kita deh. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention theworkinglife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Working Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dallas Wardana masih di sini, Rockstar. Masih kita ngomongin soal nggak ngapa-ngapain dan juga nomad stress. Di mana sebenarnya ada apa ya? Ada omongan tentang pekerja muda zaman sekarang. Kita pengen punya work life balance. Tapi akhirnya waktu kosong kita tuh kayak, aku gak pengen waktunya kosong gitu kan ya. Akhirnya badan kita berhenti kerja, tapi otak kita tuh terus mikir, besok ngapain, bikin apa gitu kan ya. Padahal menurut psikolog nih ya, kalau lo merasa bosan, ya udah diem aja dulu 1-2 hari liburan, tiduran aja, gak ngapa-ngapain, nonton. Dan juga bahkan milih film yang mau kita tonton di streaming aja, itu bisa bikin lo stres. Jadi emang dalam sebulan setidaknya katanya sediain 2 hari untuk lo gak ngapa-ngapain, gak mikirin apa-apa. Jauhin handphone kalau bisa. Tapi pernah gak lo ngelakuin hal itu? Semuanya dikosongin gitu kan ya. Apakah lo pernah ngelakuin hal itu? Kasih tahu kita. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention thewalkinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: SM Boyd FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Nah, udah waktunya buat lo mikirin nih rockstar sekarang, untuk gak ngapa-ngapain. Karena memang, kehidupan kita walaupun kerja remote, hybrid, sesantai itu, tapi lo akan tetap kena stres. Jadi, dari sekarang persiapkan untuk gak ngapa-ngapain, karena nomad stres ini emang bawaan kita sebagai pekerja muda, ya kan? Lo bisa kerja dari mana aja, tapi stres lo datang dari mana aja. Ya udah, jangan stres, ya kan? Dari sekarang jangan mikirin apa-apa, pulang, terus udah istirahat, kita temenin pakai lagu enak ya.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Jangan lupa juga Megapan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, Jawa Kin Like Bali. Dan Suwardana masih di sini, Rockstar, masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan saya barusan nemuin satu artikel seru di mana ternyata ada MBG juga ala Donald Trump, Presiden Amerika. Di Amerika nih, ada gerakan Make America Healthy Again atau MAHA atau MAHA yang ingin mengurangi makanan ultra processing dan juga memperbanyak makanan segar. Masalahnya, ternyata bukan cuma kemauan sekolah, tapi banyak banget sekolah yang gak punya dapur memadai, peralatan masak, dan tenaga kerja. Makanya, mereka juga butuh yang kayak dana yang lebih banyak. Akhirnya program ini mandek, ya kan? Bukannya mengubah menu sekolah, ternyata jauh lebih kompleks daripada bilang, ya, kita butuh makanan sehat. Tapi juga banyak banget pekerja yang, apa ya, yang akhirnya memilih kerja di tempat lain karena kerja di kantin sekolah itu ribet. Oh, gue pikir cuma di Indonesia doang yang bisa ribet gara-gara MBG. Ternyata di luar negeri juga. Jangan-jangan kasus keracunan di berita-berita juga ada di Amerika nih.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih di sini, Rockstar. Nemenin kamu sampai jam 8, mungkin kamu baru sampai rumah, pengen minum yang segar-segar, atau yang punya kebiasaan ngopi malam, minumlah kopi lo. Tapi jangan sekali-kali cobain hal baru tanpa pengawasan orang gitu kan ya. Seperti di Vietnam, sekarang lagi rame nih, kopi Vietnam drip. Udah rame ya kan, apalagi yang campur sianida sempat rame di Indonesia, bukan? Saya bukan ngomongin itu, tapi saya ngomongin Vietnam lagi rame kopi pakai pasta udang. Nah, agak kaget kan lo, pasta udang. Setahu lo pasta udang apa sih? Pasta udang tuh ternyata terasi gitu ya Rockstar. Jadi dibilang ini sebagai pengalaman baru yang dianggap tadi nggak cocok, jadi sekarang ya worth buat dicoba gitu. Tapi gini, terasi dicampur sama kopi, rasanya amis-amis pahit. Ya kan terasi mah rujak kuah pindang, kangkung tumis, ya kan apalagi ayam bakar, sambel, kopi. Kopi mah habis makan baru kopi. Ya enggak?

0: 107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Waktunya kita masuk ke recommended movies. Yang ini Rockstar.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, you need to be nervous.
0: Recommended movie. Nah, recommended movie kita kali ini satu film berjudul Digger, di mana karakter yang diceritakan, ini filmnya lagi tayang di bioskop ya. Digger ini bernama Digger Rockwell, seorang taipan bos minyak yang sangat berkuasa. Jadi perusahaannya lagi ngelakuin pengeboran minyak di Greenland. Jadi adalah satu insiden kebocoran gas, ini micu ancaman bencana lingkungan. Gas bocor, es lepas. Masalahnya, Digger ini bukan tipe orang yang mau ngakuin kesalahan. Jadi dia berusaha membuktikan kalau dirinya adalah orang yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana yang sebenarnya dia yang bikin. Jadi ini adalah komedi, tapi yang satir gitu, yang dark gitu Rockstar. Cocok buat lo tonton kalau lo pengen film berat tapi agak komedi. Silakan, yang main ada Tom Cruise dan juga banyak lagi yang lainnya. Durasinya sekitar 2 jaman aja, belum ada di streaming tanggal resminya, tapi lo udah bisa nonton di bioskop. Jadi silakan tonton Digger sekarang, karena ada banyak twist-twist katanya. Gue juga penasaran pengen nonton. Ini sister Swardian ya, for the Rockin' Life Bali, recommended movie.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Weekend ini udah kebiasaan gitu Rockstar ya. Kalau kita pengennya jalan-jalan, suasana baru, suasana Jerman. Weh, jalan-jalan ke Jerman, tenang. Jalan-jalan di Bali aja tapi ngerasain Jerman juga bisa loh. Di Atama Bottle Shop, mereka punya Oktoberfest. Diadain di Beachfront Icon Bali Mall Sanur di hari Sabtu nanti 10 Oktober dan juga Minggu 11 Oktober 2026. Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi ada tradisi Bavarian ya, alias Jerman lama gitu ya. Mereka sebagai bottle shop terbesar di Asia Tenggara, jadi Atambah menghadirkan Oktoberfest untuk kedua kalinya. Kali ini hadir dengan banyak banget pilihan minuman spesial. Akan ada product testing, ada fun games dengan banyak hadiah, ada live DJ, terus ada Bavarian dance performance, dan gak ketinggalan ada free flow drink dari jam 5 sampai jam 7 sore. Ada stand makanan, ada pork knuckles. Waduh, ini udah Oktoberfest banget. Jadi acaranya free entry, cukup dengan registrasi onsite aja. Langsung datang ke Oktoberfest by Atamba Bottle Shop Sabtu 10 Oktober dan juga Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 5 sore di beachfront-nya Icon Bali Mall Sanur. Pengen tahu lebih banyak tentang Atambah? Cek aja atambah.com. Sekali lagi atambah.com, kamu bisa registrasi member juga di situ dan follow sosial medianya @atambah.id. Sekali lagi atambah.id. Jangan lupa ketemu kita nih di Oktoberfest-nya Atambah Battle Shop.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai.

0: orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Well, it's Open Print FM. This is the Rockin' Life, Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
3: Good morning, rockstar.
2: Yes.
3: Gimana hari kamu hari ini? Pagi kamu, jujur kamu kecarian ini ya.
2: Iya. Dan masih rockstar kembali lagi barengan kita. Dan ngomongin tentang kemarin, apa sih yang lo udah kerjain yuk?
3: Kebetulan kemarin seperti biasa ya, bekerja di kantor, terus habis itu pulang. Kebetulan kemarin pulangnya tidak terlalu malam ya, jam 7. Jadi tuh masih ada waktu buat beres-beres kamar. Jadi ya, everything is good lah, berjalan dengan baik. Kalau kamu gimana day 2-nya?
2: Day 2 sangat menyenangkan. Masih menyenangkan karena belum ada benar-benar
3: gebrakan ya,
2: yang luar gitu. Karena gue udah sempat dengar cerita dari teman-teman yang lain. Kalau katanya kan karena kita kerja di bagian event gitu ya, biasanya pasti akan pulangnya malam gitu. Cuman gue belum pernah merasakan itu sampai saat ini.
3: Mungkin tergantung sama ininya,
2: eventnya, acaranya. Jadi yang paling terdekat ada sih di bulan November ini. Cuman well sih aja. Cuman untuk overall day itu masih so-so, masih oke lah. Kemarin gue udah balik jam 7. Kayaknya jam 7 sama berarti.
3: Sama ya kita.
2: Karena
3: ya,
2: berarti kita berdua ini sama, rockstar.
3: Memang masuknya pagi, pulangnya malam.
2: Yes.
3: Gitu.
2: Yang penting selalu jaga kesehatan ya buat kita semua, rockstar. Dan semoga juga untuk lo yang baru berangkat nih dari manapun, dari Jimbaran ke Kuta, dari Tuban ke Denpasar atau Denpasar dan sekitarnya menuju kemana-mana Kijo, geng. Selalu hati-hati ya, selalu jaga kesehatan dan keselamatan juga, perhatikan juga di jalan. Kalau kamu barusan berangkat dari Tok Umar, berarti ya?
3: Bukan, Tengah Umar dong.
2: Tapi
3: ini Imam Bonjol.
2: Imam Bonjol, tapi di Imam Bonjol aman jalannya.
3: Aman
2: pagi-pagi
3: sih.
2: Aman. Yes.
3: Terus kalau misalnya dia macet juga masih oke lah untuk jarak ke kantornya kayak gitu. Berarti kamu sekarang berangkatnya dari Jimbaran ya?
2: Jimbaran.
3: Gimana hari ini, aman perjalanan?
2: Seru ya? Karena biasanya kayak kemarin gue udah cerita jadi karena di Jimbaran itu kan jarangnya luas sih, jadi enak untuk naik motor kayak wow, gue superhero nih, berasa main karakter.
3: Emang asik si Jimbaran.
2: Masih rockstar, kita bakal nemenin lo selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai
3: ke jam 10 pagi barengan kita berdua pastinya di GMHR. Good morning,
2: happy rockstar, and this is Lisa Sawadika.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Seorang wanita pekerja lembaga penelitian wabah di Rusia meninggal karena infeksi paru-paru misterius dan membuat satu rumah sakit di wilayah Shelekov dikarantina selama 6 Oktober 2026. Korban sempat dirawat karena sesak napas parah sebelum akhirnya meninggal dan membuat hampir 200 orang yang sempat bertemu dengannya harus dipantau ketat tim medis. Otoritas kesehatan Rusia memastikan kondisi wilayah setempat tetap aman dan membantah dugaan penularan wabah pes karena cuaca dingin di kawasan Siberia bisa mencegah penyebaran penyakit.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaan setelah menemukan 9 kasus positif influenza tipe A di Bali Senin 5 Oktober 2026. 9 pasien yang sempat terinfeksi virus flu ini dipastikan sudah sembuh total. Namun Dinas Kesehatan Bali tetap mengingatkan warga untuk memakai masker di ruang tertutup dan rajin mencuci tangan agar penyakit pernapasan ini tidak meluas. Petugas kesehatan mengimbau warga yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan untuk istirahat di rumah dan segera berobat jika mengalami sesak nafas. This is your Madeline.
1: This is Sarweda.
2: For the Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's a Winbird FM. This is Drunken at Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Sekarang ya, kalau misalnya kita mau jalan-jalan, pasti yang dipikirin banget itu adalah tiket pesawatnya lagi mahal-mahal.
0: Lagi mahal ya.
1: Tapi siapa bilang ya, Rockstar? Karena aku nemuin satu hal yang kamu bisa dapat tiket pesawat mulai dari harga 700 ribuan.
0: Emang bisa? Gimana? Pakai maskapai apa?
1: Ini pas banget nih, apalagi kalau kamu yang udah punya plan mau pergi traveling kemana gitu berikutnya ya kan. Kalau kamu berangkatnya dari Denpasar nih Rockstar, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Karena ada banyak banget pilihan destinasi dengan harga yang tadi aku bilang, mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, mau weekend escape, ketemu keluarga atau sekedar cari suasana baru nih, kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat dapetin gratis bagasi 20 kg. Tuh, praktis kan? Semuanya bisa kamu langsung dapatkan, tapi dengan cara langsung klik aja di website dan aplikasi CityLink gitu. Jadi, udah siap nentuin perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citylink.co.id atau kamu bisa ke aplikasi CityLink dan sosial medianya di @citylink. Sekali lagi, di @citylink.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Well, well, well, well. Ini yang paling ditunggu ya. Untuk ngebahas seputar Hollywood, ada kabar apa lagi sih dari Hollywood kali ini, Rockstar?
0: Nah, jadi Rockstar and you. Kita kedatangan kali ini dari infonya tentang studio Warner Bros. Dan juga DC Studios yang terpaksa menghentikan sementara proses pembuatan film The Batman Part 2 karena sutradara Matt Reeves mengambil rehat untuk urusan keluarga. Ini infonya kita dapetin di Selasa 6 Oktober lalu, Rockstar.
1: Dan pihak studio sendiri juga udah ngasih tahu ya, dukungan penuh untuk si jeda untuk sutradara ini ya.
0: Yes.
1: Walaupun tuh sebenarnya film lanjutannya yang dibintangin sama si Robert Pattinson ini tuh sebelumnya udah beberapa kali ngalamin penundaan jadwal tayang sampai Februari 2020.
0: Oh, emang berarti ada pengunduran-pengunduran jadwal itu ya. Nah, jadi selain ada penundaan jadwal, Rockstar, proses pembuatan film juga menerapkan penjagaan cerita yang sangat ketat. Sampai-sampai naskah skenario dikirim ke aktor utama dalam tas khusus berkunci kode rahasia.
1: Kunci kodenya aku tahu.
0: Apa?
1: Spontan uhuy gitu.
0: Kenapa begitu?
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, udah saatnya kita buat nambahin lagu terbaru di playlist kamu hari ini, di hari Rabu pastinya. Dan kali ini kita bakal ngebahas lagu terbaru kolaborasi dari John Legend featuring Pharrell Williams yang judulnya Fireflies. Jadi lagu Fireflies ini tuh membawa ya tentang cerita harapan, cinta dan juga bertahan di tengah masa-masa sulit gitu.
2: Dan lagu ini memadukan vokal soulful John Legend pastinya dengan produksi musik megah berbalut orkestra Hollywood Cinematic Orchestra dan ritme khas Pharrell Williams.
1: Dan secara makna sendiri ya, Rockstar, lagu ini tuh Fireflies yang kita tahu adalah kunang-kunang.
2: Yes.
1: Dan itu menjadi simbol dari pedar cahaya kecil yang memberi petunjuk dan kehangatan di tengah kegelapan. Jadi itu seperti menggambarkan bagaimana seseorang atau harapan bisa jadi penuntun saat situasi terasa berat.
2: Berarti sebagai pengingat ya.
1: In this economy, lagu-lagu seperti ini sangat kita butuhkan.
2: Langsung aja deh untuk lo Rockstar, kita puterin John Legend featuring Pharrell Williams with
1: Fireflies.